0: 0244-139176 ana 0204-139176 emema wadi mfie dungwa chede kronkwa kwa enye fe Mr. Kill
1: FDA aji eje di enkra tu yatum
2: Santino Santino
3: Mokasa Mokasa
1: Ani Mokasa se